0: Satanur.
1: Saya Agis.
2: Sao Raya Manjin.
3: Save Fala.
4: Salila.
2: Saya Malak.